0: Sira kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: kuluwe kuluwe
2: kuluwe moya
1: kuluwe kuluwe
2: kulu anjinze nyimbe
1: ogele kebinyo
3: kuluwe moya
1: ntuli antongo no binebi lala
3: tuli antongo
1: hey
3: tuli antongo
1: hey
2: tuli ya
1: tuli antongo
3: chongo
1: baba no rimba wali rimbi wawo nga abayimba bakulemberwa kabinazi nkutu munyoso yogono mfimula mufu
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando

0: Kapya, Kurubokola!
1: Simba Taxi!
2: Kale, genera o Simba Taxi, genera o Simba Taxi! Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade, uzayo gena?
3: Nyabo!
2: Mgele mzee Simba Taxi, etambuli lao, kuwa ara! Soju kwata nyobulet, mamba, umwana murele! Etambuli lao, mambo genda, duanilo kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, patobe ewa, negwendi de, tutambuli lao Simba Taxi, wena mwenu!
1: Simba Taxi!
4: Tuka mbetu, usa?
5: Okufawusi!
4: Nange tulabila wanda njine tutu!
6: Mama koni tukala kate paka!
2: Iya kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga ge.